wano anaji skapeni aisa busu ije kesi wani akiare aisa afanwa juu tu ije kesi wani akujifu pa jifu eh lebo si angana na njia.